0: Ini baru KL.
1: Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran muzium tempatan dan antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kerohanian, Teluk Belanga Fun Run, program Community Meh La Pontian, pelancaran budaya Serapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraikan warisan dan budaya negara.
0: Ini Pak.

0: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KL FM. Ini baru KL. KL FM, ini baru KL.
1: Piala Dunia 2026 bersama kami di KL FM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
0: Baik, 8.45 minit pagi. Kopi Bola Pagi untuk hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026. Kita imbas dahulu perlawanan antara Scotland menentang Morocco yang baru saja tamat tadi, di mana Morocco berjaya menundukkan Scotland 1-0 hasil jaringan awal Ismail Saibari pada minit yang kedua. Gol yang terpantas di Piala Dunia 2026 setakat ini. Namun Scotland berusaha mencari gol penyamaan, tetapi benteng Morocco kekal kebal sehinggalah ke whistle penamat. Jadi untuk perlawanan Scotland menentang Morocco, Scotland 0, Morocco 1. Dan yang sedang berlangsung sekarang di saluran Sukan Plus, perlawanan kumpulan C, Brazil menentang Haiti. Aksi kumpulan C kini menyaksikan Brazil dan Haiti sedang berentap di Philadelphia, di mana Brazil memburu kemenangan pertama kejohanan manakala Haiti berusaha mencipta kejutan terbesar setakat ini. Baik, info menarik untuk Brazil juga Haiti. Brazil turun dengan misi wajib menang selepas sekadar seri satu sama dengan Morocco dalam perlawanan yang pertama, dan Haiti pula memberi tentangan sengit walaupun tewas tipis 0-1 kepada Scotland. Jadi untuk anda, jangan lupa saksikan siaran langsung yang sedang berlangsung sekarang, saingan kumpulan C, Brazil menentang Haiti. Boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. InsyaAllah kami akan kongsikan dari semasa ke semasa perlawanan yang sedang berlangsung, perlawanan yang akan berlangsung menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
1: Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Itulah Zlan and the Typewriter. Jangan khianati aku. Membawa kita menghampiri 8.55 minit pagi. Tepat 9 pagi nanti kita ke pusat berita RTM dahulu untuk utama 9 pagi. Dan pastinya kita akan kembali bersiaran dalam hujung Minggu KL untuk fasa yang pertama edisi Sabtu 20 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di KLFM 97.2 yang masih lagi menyaksikan perlawanan Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang secara langsung di saluran Sukan Plus. Saingan kumpulan C, Brazil menentang Haiti. Jadi terus kekal bersama dengan kami. Semoga sihat selalu semuanya. 97.2, ini baru KL.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Okey, ha, tepuk untuk Brazil yang kini sedang mendahului dalam perlawanan menentang Haiti 2-0 dah sekarang untuk masih lagi separuh masa yang pertama. Untuk anda boleh saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Hai, Assalamualaikum untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL, kita bersiaran dalam jam yang keempat untuk hujung Minggu KL Fasa yang pertama edisi Sabtu 20 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hujung minggu anda. Dan pastinya banyak lagi lagu-lagu yang akan kami siarkan untuk anda, banyak lagi info yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Tak kira di mana anda berada pada ketika ini, di rumah ke, ada yang bekerja pada hari ini, selamat bertugas diucapkan. Ada yang nak berehat hari ini, nak luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan keluarga yang tersayang. Dan untuk anda yang memandu pada ketika ini dan nak kongsikan info trafik bersama dengan anda, trafik bergerak perlahan dari arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan. Jadi untuk anda pandu cermat jiwa selamat, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, okey? Patuhi had laju, jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan ke, kalau nak masuk simpang ke, okey? Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan jagalah juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kemanapun destinasi anda, Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

Itu dia Iman Troy dengan lagunya Nang. Waktu sekarang menghampiri 9.25 minit pagi. Brazil melebarkan pendahuluan dalam bayang-bayang separuh masa yang pertama. Gol ketiga daripada Brazil. Jadi untuk separuh masa yang pertama ini, Brazil 3, Haiti 0. Jadi untuk anda, terus tonton Piala Dunia 2026 di saluran Sukan Sukan Plus, saluran OK dan juga di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Setelah selesai separuh masa yang pertama untuk saingan Brazil menentang Haiti, jadi terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru K.

Ismail Izzani dan juga Andi Bernadi dengan lagunya Hello membawa kita menghampiri 9.41 minit pagi. Dan nak kongsikan dulu info bersama dengan anda, Festival Jom Malaysia X Pesta Kita Kuala Lumpur yang akan diadakan pada 26 hingga 28 Jun 2026 bertempat di Pasar Seni Kuala Lumpur pukul 10 pagi hinggalah 11.30 malam. Jadi ini masanya untuk anda nak sokong local brands kita sambil-sambil cuci mata, sambil-sambil luangkan masa bersama-sama dengan insan yang tersayang. Jadi bawa energi anda bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan keluarga anda. Okey, itu dia Festival Jom Malaysia X Pesta Kita Kuala Lumpur. Baiklah, 10 pagi nanti kita ke pusat berita RTM sebentar untuk dunia 10 pagi dan pastinya akan kembali dalam hujung minggu KL fasa yang pertama menerusi frekuensi 97.2 ataupun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Metride dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jenin di selatan Lebanon sebaik Amerika mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan nanti sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terempatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah ke pusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Matheus Cunha, minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas kali pertama pada 1974. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dia The Fabulous Cats dengan lagunya Bawa Ku Terbang Mampukit Tirai untuk jam yang kelima hujung UKR Fasa yang pertama edisi Sabtu 20 Jun 2026. Ha, Bawa Ku Terbang ke Amerika Syarikat, ke Canada, ke Mexico untuk Piala Dunia 2026. Masih lagi berlangsung saingan kumpulan C, Brazil menentang Haiti. Brazil masih lagi berpesta di atas padang, 3 gol tanpa balas, kawalan permainan yang mantap, dan semestinya Haiti masih lagi mencari jalan untuk memecahkan dominasi untuk mendapatkan mungkin 1-2 gol sebelum tamat separuh masa yang kedua. Jadi untuk anda yang nak menyaksikan Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang, Brazil menentang Haiti, siaran langsung di saluran Sukan Plus dan pastinya juga di RTM Klik yang betul-betul percuma. 10.15 minit pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL, Dayang akan temankan anda sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Semoga semua sihat selalu, okey? Semoga semua berbahagia, bergembira di hujung minggu ini bersama dengan insan-insan yang tersayang. Untuk yang pada ketika ini baru nak sarapan pagi, selamat bersarapan diucapkan. Makan pelan-pelan, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Cuaca tidak menentu, katanya panas-panas lit-lit, kadang-kadang hujan, hujan lebat, tak berhenti juga. Jadi jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan yang tersayang, dan jaga juga kesihatan insan-insan lain di sekeliling anda. Yang tidak sihat, ada yang demam, ada yang batuk selsema, jangan lupa untuk makan ubat, cukupkan rehat anda. Jaga pengambilan makanan anda, okey? Kurangkan makan makanan yang pedas, makanan yang berminyak, kurangkan pengambilan kafein. Ambillah kafein tu boleh sekali sehari pun cukup, okey? Teruskan bersama dengan kami, banyak lagi lagu-lagu untuk anda dan juga info menarik yang akan anda yang kongsikan dari semasa ke semasa. KLFM, ini baru KL.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Itu dia Malik featuring Najwa dengan lagunya Kau Yang Punya, menghiburkan anda dalam hujung UKL untuk fasa yang pertama waktu menghampiri 10.36 minit pagi. Untuk anda yang sedang bekerja pada ketika ini, selamat bertugas diucapkan untuk ibu-ibu, kakak-kakak yang di dapur, yang mungkin dah pun nak memasak untuk makanan tengah hari, insan yang tersayang, untuk keluarga di hujung minggu ini. Berhati-hati di dapur, okey? Kerana kecederaan kecil boleh berlaku di dapur. Takutlah terkena pisau ke, terkena air panas ke. Jadi, berhati-hati untuk adik kakak ibu di dapur pada ketika ini. Baiklah, perlawanan. Saingan kumpulan C Brazil menentang Haiti. Kita nak kongsikan keputusan penuh Brazil 3 Haiti 0. Kita telah pun tamat perlawanan Brazil menentang Haiti. Jadi untuk anda yang telah pun menonton di saluran Sukan Plus, seterusnya nanti kita ada perlawanan Turki menentang Paraguay di saluran OK pada pukul 11 pagi nanti. Jadi untuk Brazil menentang Haiti tadi, Brazil mempamerkan aksi yang cukup dominan apabila mengatasi Haiti 3-0 dalam saingan kumpulan C. Jadi tahniah kepada penyokong Brazil. Teruskan menonton RTM di saluran OK dan saluran Sukan Plus, dan juga menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma untuk Piala Dunia 2026 pukul 11 pagi nanti. Di Sukan OK pula ada saingan untuk Turki menentang Paraguay. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Kami akan sentiasa memberi update yang terkini kepada anda sambil-sambil kami siarkan lagu-lagu permintaan anda, lagu-lagu favourite anda, lagu-lagu hits, dan juga info-info terkini dari semasa ke semasa. KLFM, ini baru KL.

Ini dia Aisyah Retno dengan lagunya Samudra, menghiburkan anda di KLFM. Ini baru KL untuk Piala Dunia 2026. Sebentar saja lagi di saluran OK anda boleh saksikan perlawanan Turki menentang Paraguay. Jadi Amerika Syarikat yang sudah layak ke pusingan 32 akan mara sebagai pemenang kumpulan D sekiranya Turki tidak menewaskan Paraguay dalam perlawanan ini. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang, saksikan sekarang di saluran OK ataupun melalui RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Kita sambung lagi dengan info untuk kita bersama, di mana 15 bilion ringgit untuk manfaat rakyat, di mana ketika dunia berdepan dengan ketidaktentuan, langkah awal yang dilaksanakan kerajaan untuk membantu dan melindungi rakyat dan mengurangkan tekanan ekonomi global melalui STR, SARA bulanan dan juga SARA untuk semua. Jadi STR ialah sumbangan tunai ramah untuk membantu meringankan beban kos SARA hidup rakyat, dan juga kita ada SARA, sumbangan asas ramah. Ini bantuan bulanan melalui MyCard untuk pembelian barangan keperluan asas, dan juga kita ada SARA untuk semua, di mana 22 juta rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas layak menerima SARA untuk semua RM100 secara one off yang boleh digunakan sehinggalah 31 Disember 2026. Jadi diharapkan bantuan-bantuan ini dapat meringankan beban kita, dan untuk anda yang nak berbelanja, berbelanjalah secara berhemah. InsyaAllah semoga semuanya yang baik-baik untuk kita. Terus kekal bersama dengan kami di Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Itu dia We Are One, lagu Piala Dunia tahun 2014. Baiklah, untuk perlawanan Turki menentang Paraguay sekarang, Paraguay mencuri kelebihan satu jaringan dari Paraguay dalam minit yang kedua. Jadi untuk sekarang dah baru pun minit kedua, Turki 0, Paraguay 1. Jadi untuk anda terus menonton siaran langsung di Sukan di saluran OK dan juga RTM Klik, betul-betul percuma. Minit yang kedua, Paraguay dah pun menjaringkan gol yang pertama menentang Turki. Jadi untuk anda, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
1: Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL. Bersama kami hanya di KLFM.

0: Itu dia Syahda dengan lagunya Dunia Belum Berakhir. Membawa kita ke pukul 11.11 minit pagi. Kita bersiaran dalam jam yang terakhir untuk hujung minggu KL Fasa yang pertama. Dan seperti biasa setiap hari Sabtu dalam jam yang terakhir ini, kita akan siarkan lagu-lagu hits Nusantara. Lagu-lagu daripada negara jiran kita, Indonesia, Singapura dan Brunei Darussalam. Jadi insya Allah akan siarkan lagu-lagu hits Nusantara untuk jam yang terakhir ini sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Jadi dah nak kongsikan sedikit info menarik. Tadi untuk perlawanan Morocco dan juga Scotland, Morocco berjaya menundukkan Scotland 1-0 hasil jaringan awal pada minit yang kedua, iaitu seawal 71 saat permainan. Tetapi perlawanan Turki menentang Paraguay yang sedang berlangsung sekarang, di mana Paraguay telah mendahului dengan hanya 65 saat permainan. Jadi macam lebih pantas daripada gol Morocco dan juga Scotland tadi. 1-0 sekarang, Paraguay 1, Turki 0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung di saluran OK dan juga di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Inggeris apaan sih?
1: Itu dia Rosa dengan lagunya Hey Ladies menghiburkan anda dalam Hits Nusantara untuk jam yang terakhir. Hujung UKL Fasa yang pertama Sabtu 20 Jun 2026. Baiklah, jangan lupa setiap hari Sabtu pukul 3 petang kita ada rancangan Pot Baik punya. Jadi untuk hari ini, jom ikut DJ AP Syafiq dan juga DJ Andiana menjelajah ke Deer Park dan juga Taman Warisan KL sambil menikmati suasana hijau dan keunikan warisan ibu kota pada pukul 3 petang nanti melalui frekuensi 97.2 dan juga boleh stream secara live di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL. Okey, jangan lupa temu janji kita pada pukul 3 petang ini untuk Pot Baik Punya bersama dengan AP Syafiq dan Andiana, Deer Park dan Taman Warisan KL. Pukul 3 petang nanti boleh dengarkan menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik ataupun boleh saksikan di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Ini dia Hadimi Rizal dan juga Taufik Batista dengan lagunya Berserah, menghiburkan anda di KL FM Baru KL, membawa kita menghampiri 11.39 minit pagi. Baiklah, kita nak imbas kembali keputusan perlawanan Piala Dunia yang telah berlangsung pada hari ini, Sabtu 20 Jun 2026. Ada perlawanan antara Amerika Syarikat menentang Australia, di mana Amerika Syarikat mempamerkan aksi meyakinkan apabila berjaya menundukkan Australia 2-0 dalam perlawanan yang telah berlangsung sengit sehinggalah ke whistle penamat. Seterusnya, perlawanan antara Scotland menentang Morocco. Morocco juga berjaya mencuri kemenangan berharga, berjaya membawa pulang 3 mata selepas menewaskan Scotland 1-0 dalam aksi yang sengit juga sehinggalah ke whistle penamat. Dan perlawanan antara Brazil menentang Haiti. Sesungguhnya Brazil tidak terbendung mempamerkan aksi penuh bergaya apabila menundukkan Haiti 3-0 dalam perlawanan yang dikuasai hampir sepenuhnya oleh skuad Samba. Itu antara perlawanan yang telah pun berlangsung dan sekarang yang masih lagi berlangsung secara langsung di saluran OK dan juga di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Turki menentang Paraguay dan masih lagi Paraguay mendahului dengan 1-0. Sekarang minit yang ke-40, anda boleh saksikan di saluran OK, 11.40 minit pagi. Terus kekal bersama dengan kami di Hujung Minggu KL, fasa yang pertama ini baru KL.

0: Kita bukanlah jawab soalan. Soalannya pun kita confuse juga.
1: Wanti.
0: Yang mahu wanti. Tapi yang selalu jadi banyak ting.
2: Okay, let's go.
3: Hey, hey. Kami Bambai dan kami Roro. Jangan lupa bersama kami dalam KLM Zoom In Art 21 Jun 2006 pukul 3 petang. Dengarkan di KLM Zoom In dan Facebook Asmi KLM.

0: Berdua lebih baik, kata Acha Septriasa menerusi frekuensi 97.2 di KL FM. Ini baru KL 11.53 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hujung minggu anda. Perlawanan Turki menentang Paraguay sekarang masih lagi berlangsung di saluran OK dan pastinya di RTM Click juga. Masih lagi Paraguay mendahului 1-0. Sedikit info menarik untuk anda. Gol Matias Galarza adalah gol kedua terpantas Paraguay dalam sejarah Piala Dunia dengan masa 64 saat dan merupakan gol terpantas pada pusingan akhir 2026 setakat ini. Okey, namun ada drama tertinggi pada masa kecederaan separuh masa pertama apabila pemain tengah Paraguay Miguel Almirón dilayangkan kad merah. Masih lagi berlangsung untuk separuh masa yang pertama. Jadi untuk anda terus tonton kami, saksikan Piala Dunia 2026 di saluran OK, saluran Sukan Plus dan juga di aplikasi RTM Click. Dan jangan lupa untuk anda temu janji Pot Baik Punya pada petang ini, 3 petang bersama dengan DJ HP Syafiq dan juga DJ Andiana menjelajah ke Deer Park dan Taman Warisan KL sambil menikmati suasana hijau dan keunikan warisan ibu kota. Jadi saksikan siaran langsung dan rasai pengalaman santai sambil meneroka destinasi menarik bersama dengan AP Syafiq dan Andiana 3 petang nanti. Anda boleh dengarkan di KLFM menerusi 97.2 ataupun saksikan di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL. Baiklah Dayang, dah sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk hujung minggu KL fasa yang pertama hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026. Terima kasih semuanya yang sudi bersama Dayang seawal 6 pagi tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak dan doakan semoga anda semua sihat, bergembira di samping insan-insan yang tersayang dan semoga semua perancangan anda untuk hujung minggu ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, insya-Allah. Jangan lupa untuk jaga kesihatan bersama, okey? Selepas ini dalam hujung minggu KL untuk fasa yang kedua, anda akan bersama dengan rakan sugas Bella untuk 6 jam yang seterusnya sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: Rentak. Siap.
2: Siap.
1: Merentak.
2: Rentak.
1: Hey.

KLFM Kini Baru KL. Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM Ini Baru KL, juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma hari ini, hari Sabtu 20

juga ada orang kata berita mengenai Piala Dunia dan banyak lagi yang akan dikongsikan. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Dayang yang telah temani anda sejak pukul 6 pagi tadi dalam hujung minggu KL bagi fasa yang pertama. Dan kini Bella akan meneruskan tugasan 6 jam seterusnya. Pastinya akan menghiburkan anda. Jangan ke mana-mana, terus layan KL FM. Ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hiruk-pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM,

Itu dia lagu Laut Kucu Kok Masih Nyanyian Spider, baru saja menghiburkan anda pastinya dalam hujung minggu KL ini, baru KL. Bila cakap pasal laut cukup masih ni, sekarang ni kan dah pukul 12.26 minit tengah hari, dan pastinya ramai sedang mencari atau sedang menjamu selera makan tengah hari. Selamat menjamu selera, dan ada juga yang sedang merancang hari ni nak buat apa, petang ni nak buat apa. Tapi sebelum anda rancang dulu perjalanan anda untuk hujung minggu ini, apa kata anda dengar dulu jangkaan cuaca untuk hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan di Putrajaya. Dijangkakan hari ini ribut petir akan melanda di beberapa tempat. Suhu minimum hari ini adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum hari ini adalah 34 darjah Celsius. Jadi kalau anda nak pergi berjalan, seelonya pergi berjalan waktu malam lah, sebab dijangkakan waktu malam tiada hujan. Jadi bolehlah melakukan aktiviti. Ada yang kata nak pergi lepak dataran pun boleh, kan hujung minggu. Ikutlah anda nak buat apa pun, janji jaga diri, jaga keselamatan. Dan sekarang ini masih lagi berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan Turki menentang Paraguay, dan Paraguay telah mendapat satu mata, dan kita masih lagi menunggu mata seterusnya daripada siapa. Okey, tapi sebelum itu jom kita layan dulu lagu nyanyian Amira Othman dengan tajuk lagunya Bila Nak Kahwin. Terus layan KLFM hujung minggu KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia Standing in the Eyes of the World, nyanyian Ella rakaman tahun 1998 baru saja menghiburkan anda. Dan pastinya sekarang ini kita masih lagi dalam mood Piala Dunia. Dan marilah kita sama-sama recap sekejap apakah undang-undang terbaru untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini. Antaranya adalah kesalahan baru yang boleh membawa kad merah. Menutup mulut ketika bertengkar. Pemain yang sengaja menutup mulut ketika bertengkar dengan pemain lain atau pegawai perlawanan boleh dikenakan kad merah. Dan langkah ini diperkenalkan bagi menghalang penyembunyian ucapan yang mungkin berunsur penghinaan atau diskriminasi. Yang meninggalkan padang diskriminasi, pemain yang meninggalkan padang sebagai tanda protes atau pemain atau pegawai pasukan yang meninggalkan padang sebagai bantahan terhadap keputusan pengadil boleh dikenakan kad merah. Jika seluruh pasukan meninggalkan perlawanan, pasukan tersebut boleh dianggap kalah secara automatik. Itu dia undang-undang baru untuk Piala Dunia FIFA 2026. Sekarang ini masih lagi berlangsung perlawanan Turki melawan Paraguay. Kita masih lagi menunggu jaringan gol yang seterusnya. Sekarang ini masih lagi dalam kedudukan yang sama, iaitu Paraguay 1 dan Turki 0. Siapakah yang akan memenangi perlawanan untuk kali ini? Kita sama-sama saksikan. Dan kita nak terus berhibur dengan lagu Habibillah, nyanyian Iqmal Noor. Jom kita layan hanya di hujung minggu KL. Ini baru KL. Oh,

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Saya Nur Hayati Zaidi dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin pemenya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah committed dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion, menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Matheus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan, ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Qiyam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai

Jangan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang. Have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dan sorang-sorang, hidup pun macam sorang. Tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia utusan rindu nyanyian Spin membawa kita ke pukul 1.43 minit tengah hari. Dan sebentar lagi tepat pada pukul 2 petang pastinya kita ada Music Express, Music Tak Berhenti. Dan akan menyusul seterusnya KLFM Port Baik punya bersama dengan AP Syafiq dan juga Anne Diana. Kali ni ke manakah mereka nak bawa kita? Mereka akan bawa kita ke Deer Park Taman Warisan KL. Jalan-jalan sambil tengok rusa kat situ. Dan banyak lagi aktiviti menarik. Dan jangan lupa saksikan dan dengarkan Port Baik punya pukul 3 petang ini hanya di frekuensi 97.2 KLFM Ini Baru KL, juga di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Dan untuk keputusan sebentar tadi, perlawanan antara Uruguay lawan dengan Turki, Uruguay mendapat kemenangan bagi kumpulan di ini dengan mengalahkan Turki dengan dengan gol 1-0. Dan kita masih lagi menanti apakah perlawanan seterusnya akan di up atau nanti saya akan beritahu dari semasa ke semasa. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu nyanyian Aisyah Retno dengan tajuk lagunya Samudra. Terus lain KLFM, hujung minggu KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Kak Prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna-Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat direnui dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak? Walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan?
1: Ya.
0: Tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
1: Janganlah buat saya nangis.
2: Eh, sedih ke? Dengar KLFM. Eh, suka ke? Eh, dengar KLFM. Eh, tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KL. Music Express. Music Talk.

0: KLFM ini baru KL.
1: Buat baik punya KLFM ini baru KL. Eh, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda yang pastinya sedang menyaksikan Poin Baik Punya hanya di Kelas FM ini baru KL di Facebook Live di frekuensi 97.2. Saya Epi Syafiq dan juga pada Bad Adiana. Hari ini kami nak bawa anda jalan-jalan ke mana ni? Pastinya menerusi Poin Baik Punya, kami nak bawa ke tempat-tempat yang hidden gem. Jadi kalau anda nak tahu, jom sama-sama kita saksikannya menerusi Poin Baik Punya. Ini baru KL.
2: Hai semua, selamat petang, selamat berhujung minggu. Kembali untuk Pod Baik Punya KLFM bersama Epi Syafiq dan saya Andayana. Dan hari ini kami berdua nak bawa anda jalan-jalan santai sambil cari pod menarik sekitar ibu kota. Dan destinasi kita kali ini memang sesuai untuk healing, bawa keluarga atau luang masa untuk hujung minggu. Dan hari ini kami berada di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur, singgah di Taman Rusa, kawasan yang hijau, yang tenang dan unik sebab anda boleh tengok rusa dari dekat dalam suasana taman yang nyaman. Dan lepas tu, jangan lepaskan peluang pula, kami nak bawa anda di tapak warisan Kuala Lumpur yang ada elemen sejarah dan seni bina klasik. Sesuailah untuk anda yang suka ambil gambar, santai dan kenal lebih dekat sejarah bandar Kuala Lumpur. Nak datang sini? Mudah je. Kalau guna MRT atau KTM, anda semua boleh turun di sekitar Stesen Museum Negara atau KL Central. Kemudian naik e-hailing atau berjalan ke kawasan Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Jadi, teruskan bersama kami berdua di Pod Baik Punya KLFM. Kita kongsi lagi tempat menarik, aktiviti best dan suasana sekitar yang memang Pod Baik Punya hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Pod Baik Punya KLFM ini baru KL.

Baik punya KFM ini baru KL.

kongsikan hidden gem tempat-tempat yang mungkin tersorok tetapi memang cantik untuk anda jalan-jalan dan juga khabar. Okay? Dan saya dah pusing-pusing KL tadi, tak tahu nak ke mana, tiba-tiba saya punya motor tu berhenti di Taman Botani. Takut Lake Garden, sebelum ni saya dah pergi sini dah. Dan saya nampak banyak perubahan yang terdapat di Lake Garden ni. Antaranya kawasan inilah yang putih-putih melati gitu, macam di alam syurga. Ada air terjun, ada kursi tempat lepak apa semua kan. Dan untuk hari ini pastinya ada istimewa juga kami nak berikan kepada anda, iaitu kita nak naik bagi. Bagi tu apa? Macam kereta, kita boleh naik atas itu. Naik bagi tu dia akan bawa kita ke tempat-tempat menarik yang ada di Lake Garden inilah.

0: kita saksikan menerusi Bot Baik Punya.
1: Baik, seperti yang saya katakan tadi, kita nak naik balki. Ini antara tarikan dekat Taman Lake Garden ataupun Taman Botani ni lah. Kita boleh pusing-pusing satu Taman Botani ni dengan harga yang berpatutan. Dan sekarang ni kita nak pergi ke Taman Rusa. Nak tengok apakah perkara menarik di Taman Rusa, sebab kata abang tadi, dia akan tinggalkan kita selama 30 minit untuk menyaksikan keindahan di Taman Rusa. Lepas tu abang tu akan datang ambil untuk ambil kita balik dan juga terus buat pusing-pusing di Taman Botani ni, dan lepas tu dihantar ke tempat yang pertama kali kita jumpa tadi lah. Itulah antara tarikan di Taman Botani ni, Bot Baik Punya. Baik, kalau tadi kita dah naik bagi dan uncle lah tu, mamu tu, kata mamu tu dari Penang tadi. Sekarang ni kami singgah di Taman Rusa lah, tapi kat tangan saya ni bukan Rusa lah. Dia antara tarikan dekat Taman Rusa ni, masuk-masuk ada Utih. Bukan Oyen tapi Utih. Dan sekarang ni kita berada di Taman Rusa. Kalau kita sebut mengenai Taman Botani ni, ada Taman Okid, ada Taman Bajuan Taman lah. Tetapi dalam Taman Botani ni ada satu tarikan yang istimewa, iaitu Taman Haiwan, iaitu Taman Rusa. Jadi kalau anda nak tengok apakah yang menariknya mengenai Taman Rusa ni, jom sama-sama kita saksikan menerusi Bot Baik Punya.

0: Sini kita berada di Taman Rusa di Taman Botani Kuala Lumpur ini. Dan untuk beritahu anda, Taman Rusa ini dibuka setiap hari dari pukul 9 pagi sampailah ke pukul 6 petang, malam tak buka ya. Dan kawasan Taman Rusa ini telah pun dibuka pada 2 September 1987, tarikh lahir saya. Maknanya taman ini sudah berusia 39 tahun tetapi ia masih lagi dijaga dengan rapi. Jadi kepada anda, bila datang ramai-ramai kat sini untuk gambar dan juga berjinak-jinak lah dengan rusa di Taman Rusa Taman Botani ini.
1: Baik punya, Gala FM ini baru KL.

0: baru KL. Baik, anda masih lagi menyaksikan Pot Baik punya hanya di Kelafek di Baru KL. Dan istimewanya di Taman Rusa ni, saya nak mencari rusa. Eh, tiba-tiba saya terjumpa ni Putera Gunung Ledang. Kita bersama-sama dengan
1: Alif.
0: Alif, Alif dari mana Alif?
1: Alif, saya daripada University Politek Malaysia di Ceras.
0: Di Ceras lah. Jadi tujuan utama Alif datang sini untuk?
1: Kami datang ke sini untuk melengkapkan assignment yang kami adalah untuk SEM ni. Assignment ni kami perlu berlakon, kami perlu pilih cerita-cerita dongeng yang kami akan berlakonkan.
0: Jadi kalian ni ramai-ramai ni pilih cerita apa?
1: Kami pilih cerita Puteri Gunung Ledang.
0: Puteri Gunung Ledang. Siapakah yang menjadi Puteri Gunung Ledang? Wah.
1: Puteri Gunung Ledang ni.
0: Memang sajaklah orangnya. Okey, jadi untuk Alif di Taman Rusa ni, pernah tak Alif jumpa dengan rusa lah?
1: Pernah. Mm-mm. Ada saya jumpa dia punya kandang kat belakang tu. Mm-mm. Ada beberapa ekor, 5 ke 6 ekor, semua yang jinak-jinak je.
0: Ya, jinak
1: dan
0: je.
1: Kita pula boleh boleh beli makanan dan kita boleh bagi dia orang makan.
0: Okey. Jadi
1: akan ada orang jaga.
0: Sebelum ni kalau tak jumpa kat sini, ada tempat lain yang paling berusaha?
1: Ada tempat lain.
0: Antaranya?
1: Tapi jauhlah pada KL.
0: Jauh lah. Okey, jadi ini kali pertama ataupun dah banyak kali awak datang sini?
1: Ini kali kedua datang ke sini.
0: Okey. Jadi adakah disebabkan kali pertama awak datang sini, awak bawa kawan-kawan awak pula datang sini?
1: Betul. Sebab kat sini Taman Botanika ni, dia punya environment, dia punya taman-taman ni memang sangat indah. Mm-hmm. Dan banyak sangat tempat yang kita boleh gunakan untuk lengkapkan assignment kami ni ataupun untuk kami berehat atau berrekreasi kat sini.
0: Okey, baik, terima kasih banyak kepada Alif. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan Alif yang sporting dari mana? UPTM. Okey, kalau tadi kita bersama-sama dengan Hang Tuah yang mencari Puteri Gunung Ledang, tetapi saya berjumpai Puteri Gunung Ledang dulu, namanya Badrina. Saya kena panggil Badri.
2: Badrina boleh, boleh Rina pun boleh.
0: Jadi nama awak Rina lah. Okey, dekat UPTM tu awak ambil kursus apa?
2: Teacher English as a second language, tester lah.
0: So you, I must speak English lah with you.
2: Mix also can.
0: Mix also can. Okay.
2: Paper mix lah.
0: So apa cabaran awak bila awak datang ke Taman Rusa, Taman Hutan ni?
2: Okay, cabaran saya rasa dari awal tadi banyak berjalan lah. Lagi-lagi saya dengan Hilsi kan. So agak susah sikit lah nak jalan tu.
0: Nak berjalan lah.
2: Dengan cuaca panas ya, makeup pun dah crack.
0: Okay, so dah berapa kali dah awak pergi ke Taman Hutan ni?
2: Yang ni kali pertama.
0: Kali pertama. Okey, jadi pendapat awak tentang Taman Hutan ni, terutamanya Taman Rusa ni?
2: Saya rasa tempat ni cantik, luas and tempat yang boleh
0: menenangkan fikiran lah. Awak asal di mana? Awak asal di mana?
2: Complicated. Saya asal keluarga Kelantan. Tapi saya lahir and membesar dekat KL.
0: Oh, asal Kelantan. Best. Oh, babe. Okay, dan kalau anda nak recommend kepada kawan-kawan anda, Badrina, apa yang Badrina nak cakap kepada kawan-kawan nak suruh datang kat sini?
2: Okay, saya rasa saya rasa semua patut datang ke sini sebab okey, saya kalau saya lah, saya suka sebab banyak pokok, suasana yang tenang. Okey, dekat dalam bandar ni kan tak banyak tempat yang orang cakap banyak pokok-pokok kan. So kat sini saya rasa tempat ni luas, tempat ni sesuai lah untuk beriadah, nak jogging ke apa. Tempat ni sesuai juga untuk nak buat aktiviti yang lain. Contohnya macam kita orang sekarang tengah record assignment kan. Okay, tempat ni cantik lah bagi saya.
0: Dah sesuai terus photoshoot wedding nantilah.
2: Photoshoot wedding boleh.
0: Baik, terus.

dengan Port Baik punya. Baik, tadi kita dah bersama-sama dengan pelajar-pelajar UPTM tadi, dan kami berjalan ke depan sikit. Dari sinilah tempatnya Taman Rusa. Di belakang saya ni ada beberapa ekor rusa. Rusa ni terkenal dengan sifat lemah lembutnya macam saya lah. Saya ni seorang lemah lembut, seorang yang senang dengan orang kan. Dan dekat sini, walaupun di tengah-tengah ibu kota, kesibukan ibu kota tidak mengganggu tempat ini. Anda boleh tenang-tenang ambil gambar juga dengan suasana yang damai ini. Pastinya akan membuatkan anda rasa healing kejap lah.

antara fakta menarik tentang Rusia. Baik, untuk anda yang nak datang di sini, kalau anda berada di checkpoint di Kayat tadi, di pintu hadapan dekat dengan Taman Tunggu Negara tadi, kalau anda datang sini, jalan kaki mengambil masa lebih kurang setengah jam, 1 kilometer dari sana. Jadi kalau anda nak mudah macam kami tadi itulah, naik bagi, mamu tadi, pemandu bagi tu akan turun ada di depan pintu Taman Rusa tadi, dan kita akan berada di sini selama 30 minit. Mamu akan beri masa selama 30 minit sebelum mamu datang balik dan ambil kita dekat sini, dan kita boleh beriada, kita boleh menikmati keindahan di Taman Rusa, di Taman Bunta di KL. Baik, selesai sudah perjalanan kita di Taman Rusa. Kita dah tengok rusa tadi. Kalau anda selalu jogging dekat sini, jalan-jalan ke sini, mungkin anda tak tahu dalam Taman Butani ni ada Taman Rusa. Menerusi Pop-Up punya ni, kami beritahu pada anda lah, dekat dalam Taman Butani ni ada tempat yang menarik, hidden gem untuk anda. Okay? Baik, selepas ini ke manakah lokasinya kami nak bawa anda? Sama-sama ikut saya menerusi Pop-Up punya, dan terus setia bersama-sama KLFM.

0: Asyik punya GFM ini baru KL.
1: Baik, tadi kita dah selesai dekat Taman Rusa. Lepas tu kita datang tadi naik bagi kan. Kalau dah selesai Taman Rusa tu keluar dekat tempat yang sama, nanti bagi akan datang ambil. Selepas 30 minit bagi ni dia ikut timing. Jadi kita kena jaga timing kita lah . Kalau janji setengah jam, kita kena tunggu dekat bawah tu. Lepas tu bagi, kita naik bagi, pemandu ni akan bawa kita jalan-jalan pusing-pusing lagi dekat Taman Botani. Kita tengok apa lagi, apa perkara menarik kat Taman Botani.

0: kemah. Kita boleh rasa vibe-vibe kemah di tengah hutan lah, tapi bukan hutan lah, di taman, di taman je tu. Okay, jadi boleh datang kat sini untuk kita minum sebentar, hilangkan rasa penat sebentar anda setelah berjalan-jalan di Taman Butani. Baik, tadi saya dah merasai makanan di kawasan Taman Butani ini, dah pendap-pendap pun sedari. Kita singgah sebentar di hadiah dan tak disangka-sangka kami ataupun saya bersama-sama dengan dua owner tempat ni lah. Kita ada Abang Hafiz dan juga Cik Nick. Abang Hafiz, dah berapa lama dah kedai makan
1: dekat
0: kawasan ni?
1: Kedai makan ni kita dah pasti bermula pada awal tahun Januari, awal tahun 2026. Dan daripada apa yang kita buka sini, kita cuba tarik crowd supaya datang ke sini. Dan di sini kita ada kedai-kedai yang ada Bloma Coffee, yang kita sediakan kopi-kopi machine. Dan betul kedai Boat Cafe yang ada makanan-makanan goreng kan. Jadi kat sini memang kita buka daripada waktu pagi sehinggalah ke pukul 9 malam setiap hari.
0: Maksudnya kalau taman ditutup pukul 6, masih lagi operasi sampai pukul 9?
1: Ya, yeah, kita masih lagi operasi hingga pukul 9.
0: Okey, macam Cik Nick pula, macam mana wujudnya konsep kemah ni pula ni?
2: Sebab saya memang dalam bidang perkemahan sebelum ni. So, kita orang beralih kepada kedai makan. So, kita bawa konsep ni untuk kedai makan. So, kita orang dah beroperasi selama setahun lebih lah dekat sini.
0: Baik, ada menu-menu yang ada dekat sini, apa agaknya?
2: Saya ada mi goreng, special kat sini lah. Yang selalu orang order, mi goreng, kota goreng. Tapi banyak lagi, nasi goreng kambing, apa semua ada kat sini. Boleh datang untuk tengok.
0: Okey, baik. Selalunya hari apa yang penuh? Adakah Sabtu Ahad memang penuh orang ataupun ada biasa je?
2: Biasa sini penuh Sabtu Ahad dengan public holiday. Pagi sampai petang.
0: Okey, baik. Terima kasih dicakap kepada Cik Abdi, juga Abang Nik kita. Kalau singgah di Taman Butani, bolehlah singgah makan sebentar di kafe ni. Apa nama semua kalau orang nak singgah?
1: Ini kafe ni nama dia Taman Hikayat.
0: Taman Hikayat kafe. Baik, untuk waktu ni kita bersama-sama dengan Encik Nik. Encik Nik ni ada pengalaman tentang perkhemahan lah. Sebab tu lah dia mewujudkan konsep perkhemahan dekat Taman Hikayat kafe ini. Jadi kita nak tanyalah kepada Encik Nik ni, antara tip kalau kita nak pergi berkhemah, yang pertama
2: kita kena tengok keadaan cuaca yang kita perlu untuk standby barang lah. Maksudnya andai kata esok kita check cuaca, kalau hujan, kalau betul nak pergi sangat, kalau hujan kita kena prepare apa, kalau tak hujan kena prepare apa, macam tu saja.
0: Antara perkara yang perlu kita prepare kalau hujan,
2: kalau hujan macam kalau kita bawa kids kena ada sediakan baju hujan, lepas tu bag waterproof, so ada fly sheet untuk perlindungan kemah, lepas tu ada perlindungan tempat bersantai area untuk teduhan daripada hujan.
0: Okay, yang seterusnya?
2: Yang seterusnya adalah kelengkapan untuk korang panggil
0: berkemah.
2: Berkemah, betul. So, dalam kelengkapan tu kita perlu ada satu tilam untuk kesesaan ataupun kita panggil sleeping bag untuk selimut lah. So ada kipas, kalau bawa anak-anak perlu ada permainan dia pula, sediakan barang-barang untuk anak, untuk makanan dia, semua kena ada dalam tu. Kena checklist lah sebenarnya.
0: Okay, antara kemah yang sesuai, kemah yang macam mana?
2: Kalau family kita perlukan kemah yang agak besar lah. Lepas tu kalau single senang je, dia ada yang kemah 2 second tense, ada yang maksudnya 2 second tense maksudnya kita campak, dia dah siap. Lepas tu kena tengok keadaan tempat perkhemahan. Macam pantai, kemah dia lain pula. Kalau dalam hutan, lain. Sebab dia ada, apa orang panggil, angin. Penolakan angin. Kalau betul-betul besar, takut dia roboh pula.
0: Okay, yang ketiga, dari segi makanan yang sesuai macam mana?
2: Sebenarnya makanan ni bergantung kepada siapa tukang masak lah.
0: Siapa tukang masak?
2: Dia tak ada kisah. Kalau macam biasanya wife saya kalau pergi kemahan, dia memang suka memasak. Dia rasa macam benda tu benda pemandangan yang cantik lah. So dia masak apa nak masak, masak je. Dia tak kisah keadaan.
0: Kalau masak ni sesuai bawa yang stove ada gas tu ataupun masak guna kayu api je?
2: Biasa guna stove lah. Kalau family saya cadangkan untuk gas stove lah, senang.
0: Baik, tips yang terakhir dari segi nak mengelakkan daripada hawa berbisa. Orang cakap kena tabur belerang lah, apalah. Betul ke semua tu?
2: Dia sebenarnya ada yang cakap, ada petua cakap boleh, tapi ada petua cakap tak boleh. Jadi saya tak boleh nak cakap boleh atau tak boleh. Tapi sebenarnya kita sebelum pasang khemah atau tapak khemah, kita cek dulu kawasan. Kita tengok keadaan sekeliling, semak, samun ke apa. Kalau boleh biarkan sama lapang, And then kita boleh nampak keadaan dekat situ lah. So ada binatang buas ke, ada ular ke, kita boleh nampak dari jauh. Tapi kalau untuk permulaan perkhemahan, lebih baik pergi ke campsite yang dijaga oleh orang lah. Maksudnya bukan terus ke hutan.
0: Okay. Baik, itu antara tips untuk anda kalau nak berkhemah di mana-mana lokasi. Pastikan keselamatan diutamakan. Baik, selesai sudah perjalanan kita.

Hai, saya Diana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu yang akan menghiasi petang anda. Dan tadi kita dah layan Pot Baik punya bertemankan AP Syafiq dan juga N Dayana untuk Pot Baik punya di Deer Park dan juga Taman Warisan Kuala Lumpur. Dan kalau setiap hari Sabtu kita ada Pot Baik punya, pastikan esok anda jangan lupa dengarkan dan saksikan KLFM Zoom In bertemankan Kul Din dan juga Putra Azwan bersama dengan tetamu jemputan. Pastinya kita akan bawa artis-artis yang akan menghiburkan anda dengan lagu single terbaru, juga dengan game-game yang menarik. Dan esok artisnya adalah Babari dan juga Kromo. Nak tahu apa lagu atau single atau khabar yang akan mereka kongsikan kepada anda, jangan lupa dengarkan di 97.2 KLFM Ini Baru KL, ataupun boleh terus tonton di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Backstreet Boys dengan tajuk lagunya Shape of My Heart. Terus layan KLFM hujung minggu KL. Yeah.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru

Beribu sesalan daripada tiga suara, Syil Hamzah, Nimba Izura dan juga Jacqueline Victor. Pastilah akan banyak beribu sesalan kalau anda tak dengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Juga anda boleh dengarkan kami di RTM Klik. Betullah, betul percuma. Baik, Bella nak kongsikan info trafik yang baru saja Bella dapat. Trafik perlahan arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, PJS ke Susul Felda Highway, Taman Megah ke SS2 arah selatan, Bandar Utama ke TDDI, Puchong Intan ke Puchong Perdana. Dan anda di semua yang sedang memandu diminta untuk pandu dengan cermat dan selamat, okey. Dan kepada anda yang ingin kongsikan kepada kami info trafik yang luar biasa, ada accident ke atau apa, anda boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ni kita nak layan dulu lagu nyanyian OEG dengan tajuk lagunya Akustatik. Terus layan KLFM. Ini baru

0: Irama setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
1: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya.
0: Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Kita bukanlah jawab soalan. Soalannya pun kita confuse juga. Wanti. Yang mahu wanti. Tapi yang selalu jadi banyak wanti.
1: Okay, let's go.
2: Hey, hey. Kami Bambai dan Dari Bro. Jangan lupa bersama kami dalam KSM Zumbin Ahad 21 Jun 2026 pukul 3 malam. Dengarkan di KSM.

suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

daripada Ravish menghiburkan anda. Pasti ini di hujung UKL bagi fasa yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Bella Chan. Dan apa kata mengenai cantik, menarik, tertarik, komen on the bomb tu. Pastinya Bella nak kongsikan fakta menarik mengenai pemain-pemain Piala Dunia FIFA 2026. Dan hari ini Bella memilih Lionel Messi, iaitu seorang permain raja rekod Piala Dunia, dan katanya ini adalah merupakan penampilan ke-6 Messi di kejohanan terbesar dunia. Messi kini memegang rekod penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

kena tunggu apa statement yang Misty akan bagi tahu kan. Dan satu fakta tambahan untuk anda semua. Jika Argentina berjaya mempertahankan kejuaraan, Messi akan menjadi antara pemain paling berjaya dalam sejarah bola sepak dunia. Itu dapat tambahan.

untuk Argentina bermain, okay? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian era Fazira dengan tajuk lagunya Hanya di Mata. Terus lain KLFM, ini baru KL.

biasanya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Baik, itulah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.43 petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
3: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
2: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
4: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga ke-5 dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
2: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
5: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
2: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
6: Sebab tu kita buat perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
2: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
8: Tengok perataan ini, ponok dengan kawan-kawan, penduduk tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
9: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siapa percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti. Semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
10: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua. Tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
2: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

anda bercinta. Dan banyak lagi, kalau anda ada permintaan lagu juga, boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak terus layan lagu ini, nyanyian UG14 dengan tajuk lagunya Bunga Larangan. Terus layan telefon.

1.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Itu adalah lagu Di Rantai Di Gelang Lindu, nyanyian Exist, rakaman tahun 1998. Okey, baik, kepada anda yang bernyanyi, anak yang suka menyanyi macam lagu tadi tu, ada ke yang suka menghafal lirik atau ada bakat yang terpendam, jom datang beramai-ramai ke auditorium P. Ramli, Angkasa Puri Kota Media, bermula 9 pagi hingga 5 petang, sebab kita ada pencarian bakat Bintang Kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi anda datang beramai-ramai pada 4 Julai 2026 ini, dan pastinya siapa yang berbakat kita akan pilih bawa ke saringan yang seterusnya pada 5 hari bulan Julai 2026. Jom datang beramai-ramai, selahkan bakat anak-anak anda. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Siti Nordiana dan juga Acik Spin dengan tajuk lagunya Paling Comel. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Bintang 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Di jam terakhir tugasan Bella untuk hari ini, 20 Jun 2026 hari Sabtu, Bella akan mengundurkan diri selepas ini dan akan penyampai Alif Aiman akan meneruskan hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga. Dan akan menemani anda dari waktu selepas ini pukul 6 petang sehinggalah pukul 12 tengah malam. Dah banyak lagu-lagu yang akan menghiburkan anda, jadi jangan ke mana-mana. Terus layan KL FM, ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak layan dulu lagu Westlife dengan tajuk lagunya Come Fly With Me. Jom terbang dengan saya, hanya di KL FM, ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KLFM.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL,

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

tidak ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

tunggu hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026.

0: kita ikuti utama 9 malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada 11 paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, muzik hujung minggu anda.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 20 Jun 2026 bersamaan hari Sabtu. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Yang betul-betul bercuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang akan menemani anda untuk hujung minggu KL pada malam ini. Dan kita sekarang telah masuk ke segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik, lagu-lagu hits yang mantap. Saya akan hiburkan anda pada malam ini, tepat pada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, dan pastinya kejap lagi juga kita akan berkongsi dengan anda tentang Piala Dunia FIFA 2026. Banyak info-info yang menarik kan, saya akan kongsikan dengan anda kejap saja lagi. Okey, dan jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Akon dan juga Snoop Dogg, I Want to Love You. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ziana Zain, Putus Terpaksa, di hujung minggu KL ini. Baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini

Hai semua, saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Ya, kalau hits ini baru KL membawa kita pukul 10.51 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini, mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, baik, ha, ni ada satu perkongsian yang saya nak berkongsi dengan anda sambil-sambil kita tengah layan lagu dekat KL Hits ni kan. Untuk jangkaan cuaca Map Malaysia untuk hari esok 21 hari bulan 6 2026 bersamaan hari Ahad, di sekitar Kuala Lumpur dijangka di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sekitar Kuala Lumpur ribut petir di beberapa tempat. Jadi ini semua hanya jangkaan saja. Kalau anda ingin membuat apa-apa aktiviti di luar, ha, tengok dulu keadaan di tempat anda dan situasi tempat anda tu. Kalau nak lebih sahih, anda boleh layari www.mat.gov.my. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ni di KL Hits. Banyak lagu-lagu yang menarik pada malam ini. Nanti kejap lagi kita ada lagu daripada Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Kita ada juga lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Nash, Pada Sugar Di Wajahmu, versi KL Hits. Ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026.

Ya, KL FM ini baru KL dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik yang saya akan mainkan untuk malam ini daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Janji semua hits untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, baik. Sekarang adalah masa yang untuk kita berbual, kita berkongsi tentang Piala Dunia FIFA 2026 ni. Jadi jom kita tengok pada perlawanan yang pertama yang akan berlangsung kejap lagi ataupun esok. Dia esok tu tapi dah tak lama dah, lagi sejam dah, kejap lagi lah kan. Jadi kejap lagi pada pukul 12.30 malam kita akan saksikan perlawanan yang pertama untuk kumpulan F, iaitu Belanda akan menentang dengan Sweden. Jadi perlawanan pembuka tirai menyaksikan Belanda berdepan Sweden dalam aksi yang dijangkakan sengit ini. Sweden hadir dengan keyakinan tinggi selepas kemenangan mereka yang besar pada perlawanan yang lepas, manakala Belanda pula perlu memburu tiga mata yang penuh selepas sekadar seri sebelum ini. Dan kedua-dua pasukan ini memiliki jentera serangan yang

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, lagu daripada Dimitri Vegas, Like Mike dan juga Julian Peretta bertajuk Body Talk telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda, dan juga terima kasih kepada rakan-rakan yang berada di live TikTok sekarang ni. Antaranya kita ada Izzati, Raf, lepas tu kita ada Mogadon, kita ada Jana, Arif, Sesuap 2, Hakim, Azira, Mawar, Hazenat, Teha, Din dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menemani saya untuk malam ini dan juga yang mendengar KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Dan esok pagi anda akan bersama dengan DJ Mimi Wala yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Dan esok malam masih lagi bersama saya Alif Aiman yang akan menemani anda juga daripada pukul 6 petang hingga pukul 12 tengah malam. Dan semestinya pada pukul 9.15 minit malam kita ada segmen yang diminati ramai, itu hits roman cinta, lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an. Dan pada pukul 11 hingga pukul 12 kita ada Regiment Rockers, lagu-lagu rock yang terbaik saya akan mainkan hingga pukul 12 tengah malam. Jadi esok malam okey, dan saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lepas ni kita ada lagu Stereo Heart daripada Jim Class Hero, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma. Bye bye KL, assalamualaikum, peace. Yeah.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ada yang hari ini merupakan hari pertama mereka melapor diri tau.
2: Melapor diri, bawa semua segala dokumen, jangan lupa. Dan juga pakailah pakaian yang boleh mencuri perhatian.
1: Hari pertama saya lapor diri dulu, nak mencuri perhatian, buat kata Anjula. Saya pakai baju berbunga, pakai seluar warna pink, kasut oren. Tapi bos tak suka, saya tak tahu kenapa.
3: Salah tanya tu.
1: Salah kan?
3: Lelaki pula pakai warna pink dekat pejabat. Tidak.
1: Tadi kata nak mencuri perhatian.
3: Perempuan tak apa.
2: Okey, tanggapan pertama yang baik. Nanya kita kena denda
1: epic. Udah siap ke belum? Moh nyongkit. Kita yuk meh lawyer. Kita tengok bela dunia kau meh. Zaminai mine hehehe. Wake wake hehehe. Zaminai mine zanggala weh. Itai puk ipuh perok yuk.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Ini baru KL. Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Persembahan Tiga Suara, Ning by Zura, Jacqueline Victor dan juga Sheila Hamzah dengan semua isi hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami dari KL Santai, membawalah ke hari ini pula, hari Ahad 21 Jun 2026. Saya Hamimah Haji Muhammad Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk 6 jam yang awal ni, 6 pagi hingga 12 tengah hari, hari Ahad 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijri. Dah pun masuk waktu solat fardu subuh pukul 5.52 minit pagi tadi. Dan untuk waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur, Zuhur 1.18 minit tengah hari, Asar 4.44 minit petang, Maghrib 7.27 minit malam dan Isyak 8.43 minit malam. Dan untuk kaki bola, baru saja selesai perlawanan antara Jerman dan juga Ivory Coast dengan berkesudahan Jerman 2, Ivory Coast 1. Dan Jerman berjaya mendapatkan mengutip 3 mata berharga dalam saingan Piala Dunia FIFA 2026. Seperti yang dijangka, Jerman tampil dengan permainan yang tersusun dan berdisiplin. Namun kemenangan ini bukanlah satu yang mudah kerana Ivory Coast membuktikan mereka bukan pasukan yang boleh dipandang rendah. Dan apa yang berlaku selepas ini, untuk perlawanan yang seterusnya, kita akan saksikan perlawanan antara Ecuador dan juga Curaçao untuk kumpulan, saingan kumpulan E pada pukul 8 pagi nanti menerusi saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Manakala untuk kumpulan F antara Tunisia dan juga Japan ataupun Jepun berlangsung pukul 12.30 hari nanti menerusi saluran TV OK dan juga RTM Klik. Terus setia bersama dengan kami, tentunya kami bawakan yang terbaik untuk anda sempena Piala Dunia FIFA 2026. Terus berhibur bersama dengan kami, kita ada Fatia Latif dan juga Syukri Yaya dengan Tak Pernah, juga The Weeknd dan juga Daft Punk dengan Starboy, dan Black dan juga Malik dengan lagu ini Teman Pengganti. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL, ini baru KL.

rangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Nabila Razali dengan Balas Balik baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL 6.26 minit pagi. Apakah perancangan anda untuk hari ini? Ada yang mungkin hari ini nak mengemas rumah semalam, nak relax-relax je. Almaklumlah dari Isnin sampai Jumaat bekerja, jadi hari Sabtu tu memang rehat sepenuhnya. Hari ini baru nak kemas rumah. Apapun keadaannya, apapun perancangan anda hari ini, moga semuanya berjalan dengan baik dan kita harapkan moga semuanya dalam keadaan gembira, ceria, bahagia dan sebagainya. Okay? Baik, kita nak terus berhibur menerusi hujung minggu KL. Kita ada Tajul dengan Bodohnya Aku, juga Shawn Mendes dengan Stitches. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Andy Bernadi dengan Aku Nak Kahwin.

hatiku. Bapa tak banyak cakap. Bapa ni dia menyimpan dan memendam, tapi dia mewahdi. Berkorban, dia menyembunyikan air mata dia, tapi dia menangis dalam hati. Hargailah ayah kita. Itu yang jadi bapa. Maka jika ayah kita masih ada, hormati, hargailah mereka. Paling simple, hari-hari jangan lupa hadiahkan Al-Fatihah kepada ayah kita. Selamat Hari Bapa daripada saya, Muhammad Faizal Muhammad Akhir, kepada seluruh pendengar KLFM.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM ini.

Dan Dato' Awi sendiri, lirik oleh S. Amin Shahab. Persembahan Dato' Awi dan juga Wings dengan saya Ilusi, rakaman tahun 2002 baru saja menghiburkan kita menerusi hujung minggu KL. Dan pukul 7 nanti kita akan ikuti utama 7 pagi, diikuti dengan hari ini dalam sejarah. Dan hari ini kita raikan insan yang mungkin tak banyak bercakap tapi banyak berkorban. Ayah jarang bercerita tentang penat lelahnya, jarang mengadu tentang susah payahnya, tapi setiap hari dialah yang berusaha memastikan keluarga sentiasa cukup dan selesa. Bila kita kecil, ayahlah yang dukung kita. Bila kita terjatuh, bila kita dewasa, mungkin ayah dah tak mampu mendukung tubuh kita, tapi doa dan kasih sayangnya tetap mengiringi setiap langkah kita. Kadang-kadang kasih seorang ayah tak ditunjukkan dengan kata-kata manis. Ada yang tunjuk melalui nasihat, teguran, kerja keras dan juga pengorbanan yang tak pernah diminta untuk dibalas. Sebab itu, walaupun Hari Bapa hanya datang setahun sekali, penghargaan kepada ayah sepatutnya diraikan setiap hari. Jadi sepenuh Hari Bapa hari ini, ambillah sedikit masa untuk menghubungi ayah, peluk ayah atau sekurang-kurangnya ucapkan terima kasih, kerana mungkin ada banyak perkara yang kita miliki hari ini hasil daripada pengorbanan yang tak pernah diceritakannya. Okay? Selamat Hari Bapa kepada semua ayah, abah, baba, walid dan juga lelaki yang memikul tanggungjawab sebagai seorang bapa. Terima kasih kerana menjadi kekuatan keluarga. Okay? Baik, sebenarnya Hari Bapa ni kita dengarkan lagu daripada Persembahan Baji dengan Ayah Ibu Anak AIA. Maka menyusul juga Sarah Raisuddin dengan Jangan Kau Mimpi, Jennifer Lopez dan juga Pitbull dengan On The Floor juga bakal menyusul. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: J-Lo.

0: Kedudukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pengiktirafan serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tumbu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punyai telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehinggakan di lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, ya, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Di Manshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenaan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berakhir dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Sweden, ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghai turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

ciptaan Ajay, lirik oleh Slin, persembahan Natin Alia dan juga Riz dengan Ku Pinjam Satu Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Jam yang kedua bersama dengan saya Mimi Wala untuk hujung minggu KL hari Ahad ini 21 Jun 2026. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Ada yang dah masuk di live TikTok KLFM seawal pukul 6 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak. Bantu saya tapping-tapping screen. Naikkan kita punya engagement. Like kita dalam live TikTok. Sampailah kita end live nanti, okay? Baik, apapun untuk anda yang mungkin baru bangun tidur kan, Mimi, apa keputusan Piala Dunia awal pagi tadi kan? Ada yang tak lalu nak bangun, nak menjaga mata eh. Untuk perlawanan antara Belanda dan juga Sweden, Belanda menang dengan 5-1. Bagi saingan kumpulan E pula, awal subuh tadi, Jerman menewaskan Ivory Coast dengan 2-1. Dan bakal ke udara sekejap lagi, perlawanan antara Ecuador dan juga Curaçao dalam saingan kumpulan E. Dan pukul 12:30 hari nanti, bagi saingan kumpulan F, Tunisia menentang Jepun. Apapun anda boleh tonton sekarang di saluran Sukan Plus. Dan untuk anda yang tak dapat nak tonton di TV, mungkin dalam perjalanan ke, nak ke PJ ke, nak ke mana kan, kita akan bawakan perkembangannya dari masa ke masa, okay? Baik, sementara itu berhibur dulu bersama Datuk Syed Sobri dengan Cinta Yang Terhumban. Juga kita ada satu lagu FIFA 2026 Echo, persembahan Daddy Yankee. Dan juga lagu ini persembahan Farah dengan Tangisan Dalam Kerinduan. Lagu ciptaan sepenuhnya Adnan Abu Hassan menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

fun. Saya nak cakap Happy Father's Day to my dad. Nama ayah saya Muhammad Farid bin Khalid. Cuma nak cakap dekat Abi. Cuma nak cakap terima kasih dekat Abi sebab Abi bagi Iman apa-apa je Iman suka. Abi bagi Iman ada tulis, mainan dan makanan, minuman, aiskrim dan sebagainya lah yang Abi bagi untuk Iman. Cuma nak cakap terima kasih kat Abi. Abi selalu bagi Iman ketawa dan gembira dan sebagainya.

Kumpulan ekspedisi dengan titian perjalanan. Baru saja kita dengarkan bersama menerusi hujung minggu KL 7.40 minit pagi waktu ini. Dan sebelum kita ikuti aksi Ecuador menentang Curaçao yang sedang berlangsung ketika ini, jom kita imbas kembali keputusan terdahulu dalam kumpulan E. Awal pagi tadi, Jerman berjaya mengutip 3 mata penting selepas menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam satu perlawanan yang cukup sengit. Walaupun Jerman berjaya meraih kemenangan, Ivory Coast tetap mempamerkan aksi bertenaga dan membuktikan mereka mampu memberi saingan kepada pasukan pilihan. Kini tumpuan beralih kepada pertemuan Ecuador dan juga Curaçao. Perlawanan ini cukup penting kerana keputusan yang diraih hari ini boleh memberi kesan besar kepada kedudukan kumpulan E. Jika Ecuador berjaya meraih kemenangan, mereka berpeluang berkongsi kedudukan teratas bersama Jerman. Tapi kalau Curaçao mencipta kejutan, saingan kumpulan ini akan menjadi lebih terbuka dan sukar diramal. Jadi apa yang pasti, selepas kemenangan Jerman seawal-awal pagi tadi, rekanan kini berada di bahu Ecuador untuk memastikan mereka tidak tercecer dalam perebutan slot kepusingan seterusnya. Ecuador ni bukan nama asing di pentas Piala Dunia. Mereka terkenal dengan corak permainan pantas dan juga berintensiti tinggi. Manakala Curaçao pula hadir sebagai antara pasukan yang mencuri perhatian ramai selepas berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar dunia ini. Adakah Ecuador akan mengikut jejak langkah Jerman mengutip 3 mata? Atau Curaçao bakal mencipta antara kejutan terbesar setakat ni? Sama-sama kita nantikan nanti, okey? Baik, terus berhibur menerusi hujung minggu KL. Kita ada Joe Flizzo, Ultimate dan juga Senawan dengan Havoc. Juga kita ada Westline dengan My Love dan juga lagu ini Persembahan Kumpulan Spoon dengan Sepenuh Hati. Lagu ciptaan sepenuhnya Romy menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

Have. Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

sekada didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Lukman S. Bicara manis menghiris kalbu. Apa pagi-pagi ni terhiris-hiris pula hatinya ya. Kita harapkan moga hari Ahad ni dapat memberikan waktu untuk anda healing sebelum masuk kerja esok kan. Hari ni boleh healing, tarik nafas panjang-panjang, cari tempat untuk me time, fikirkan diri sendiri. Walaupun hari ni hari bapa, kita nak juga pergilah jumpa bapa kita kan. Mungkin jumpa bapa kita boleh healing kan. Aha, cerita dengan bapa kita apa masalah kita. Kita perlukan seseorang yang kita harus luahkan rasa apa yang ada dalam perasaan dan gejolak yang berada di dalam hati kita ni kan. Macam itulah juga kita menonton bola jugalah, gejolak di hati kita ni. Bagaimana kesudahannya baru nak mula kan, Ecuador dan juga Curaçao di saluran Sukan Plus. Apapun keadaannya, kita harapkan moga semuanya dalam keadaan baik-baik je. Dan kita doakan moga semuanya dipermudahkan segala urusan. Hari ni ada yang dah plan nak keluar bawa ayah pergi jalan-jalan. Tak kisahlah apa sahaja panggilan kepada ayah anda. Ayah, abah, baba, abi, siapa lagi, daddy, semualah. Kita harapkan moga ayah-ayah kita semua dalam keadaan sihat-sihat aja. Okay, baik, kita nak terus berhibur sambil-sambil kita tengok bola ni. Kita ada Kias dengan Niskala di Perdaya Psychedelic Cinta. Juga kita ada Ungu dengan Percaya Padaku. Dan Shakira bakal menyusul dengan Hits Don't Lie. Semuanya sekejap lagi menerusi hujung minggu KL.